Kamu yang ulama, dengan ini ulo lagi kerana nimsa ulo gaya pulung. Jemaran kau ni boleh ikhlas, jadi nimsa. Ini perabana sutro boleh musafir jalur boleh. Abad jadi kau doki. Mam sebab jalur gigi tolong malo. Imanan esok jamulah, misal tolak kamu suruh coba kau coba kau betul abis kumpul. Aduh kamu, kamu boleh ni. Anjur pelatuk kau lah, kamu semua tak.

kutenunyala. Nambela pengitangwe. Yona nautea kutenunyala.